topiknya kok marketing takut buku kok apa kaisa lama apa kaisa madham apa kaisa media kok ni bising tu yang cini khani kok no khani wan sukono sawi mano kok ni bising tu borok ni wan sukmu borok ni matong mani borok ni simani rimani Obon sawi mano. Kok obo tima hai. Koso kui tunggu. Kok. Tima tini. Tima ni tiki koso kutomu hai. Kok ni bisingo. Wan sukmu. Reng mani simani koso kui tunggu. Mari kising taku buku. Naro kol khanen tapok di. 232-6253. Noi tham noi dok noi batham. 232-6253. Tini topik ka kok narok ngke kol khan tapok di phewa phari sing tabuk khan lainai lob mong resap mong singa lob mong resap mong resap bai khan lainai lota de borma

0: Marekisiyong takubukuk, mungkin rok jod tono lam suku lop mung resep mung kena bayman ulo sal kama pantok. Tinin topik kok, mar kol kaji 2326253 nih tham nih dok nih batham. O nomboro nrok betong tapos ron kisiyong nroni takuk. Halo, halo.
1: Kok kena ka tapos babu?
0: Ih kena ka sadi. Halo, sadi.
1: Ini le koyo, ini tapi le ko. Ko. Aku pulang juga, pulang yang itu tu kalau bukan itu siapa kerbau, bela hambar kerbau itu nama apa ya? Ini siapa? Pati di pati kan, pati ni baru ni tadi dia kok sah kok masa. Dia kok kami yang dia tadi kok saya baru ni buba, buba kan kok kami yang sama. Bukak sama bukak kenai ya, kenai baru bukak sama bukak bak bukti cebu bukti bukak kenai bu, bukti baru kenai ya, kalau bukak tam kok saya ni cari, ha? Ibu baru, sebelum bukak bukak sama ya, bukak asli bukak kenai ya, bini kau ni bini kau ni bini usah bini bukun kok sama bukak kenai ya, kalau tam kok saja, tapi bukti kok saja ni, awal bukan kau ni kok saja yang karun, bukan kok sama je ikan. Wah, kos kami di kau buat kos aku. Kos macam sini bah, macam cakap sih, kau pelan balas bahasa, gelman tu. Yang lo kau dah utak itu aku cari kos dari tunggu. Kau kulit ke dunia ni kau hamkra itu muka itu muka muka tu. Jadi begini dia stop dah bukan lagi kalau kau naik. Kau jadi kau kan tani. Jadi ni bahasa jadi kok tu ini, oh, ini saya kata itu utak juga, bah, kok salah. Muslim yang dia kok tunggu, Muslim yang belum kok salah. Awal kok semua, ah, dia kuno perani, salsa, dia kuno bahasa itu, dia kuno perani, tapi jadi ni kok bahasa tu. Oh, kok banyak tiga belas, sama juga, angkam kena, botak kena, biang kena, kam kena, salsa dan ini nama, ini dia, ni dia. Dia kan ya, tapi orang itu kau tak ada, ni tak boleh kau bujuk ni kau kau tak ada. Jadi kalau dia boleh, malam tadi

0: Nini yar sabo taho omrit dang kamo? Taho omrit bila na?
1: Aw.
0: Koke bokok sai tong hurut teke sak pun pai tong hum pun pai tong mun bage. Ang yasa kai na musung kata. Kaini ke kai ma bilang tini tini pula pun kaini be klayo. Nggak ba.
1: Ot teng nai ni bahai ka ham dang mak lain na ham yang ke tam sa zi ga hejing tok la.
0: Obo
1: abu ke obo no hai kai ge taon sar. O je pun abu to kai cha mobile na abu ke to.
0: Oh, ketal bahingke call berkelai mana tu? Ketal bahingke nora bang call kelai horoi, nengano main yang tuhan nora bang kelai hor mana? Mote bu suri dah saka. Koke doga lama hingke ay. Yang ke hap man ya sawi tu ni purute lam sati hap mana tu? Jauh kaham nong kata. Koke ba kaini pay tong mana bagai? Ang mana dah lam suknai ngi thang wabu simi kita saya hai matong. Tak koke ay? Agin is like kebang klien orang call man naya apa sih kaham kok kay?
1: Tidak. Tidak tu tak kah?
0: Sade.
1: Mungkin aku nonton ini kok aku tu kaya ini madam nung bosaka. Abu kok kiri ingke seng baik itu soli kah? Abu tu abu ni abu orang kamu.
0: Jadi
1: kok tahun tu kita kok banyak ini borok tabuk soli lagi, ada tak? Tabuk kok dalai powerful sih,
0: abu
1: sini ya, sekarang. Bukan powerful, unke abu kubik kata. Kubik kata ni deh, sabo abu kai tu.
0: Kau
1: ni perawan ni, bawa fog bayi sih, orang kanu senampu. Abu ni orang salah je. Fog bayi sih, switch tinggu. Man order, bawa fog bayi order kata pro. Order mana sih, lepas senam dari sana unke abu sih powerful bawa fog. Seng bawa fog ni, kau kata onsor. Seng bawa fog bayi senam zaman jeh itu seng bawa fog ni. Bikin. Ini bo a dharma tong. Amboi sin borok agi kubai kathar ke tong mero. Tara agi tong mero borok thajung yar sanga me menta. Tara I mere in kabu nango. A bremar mugle sin I ramayan oborok bo hai diba. Mahai ni tang mahai ni tho. Tong bi tong ni ma tong sin jong ma tango. Aku powerful. Kamu kait tu ni, aron ni sungguh tak. Kait tu macam macam. Eh, orang bukan ring, tu bukan ring ini tengah. Orang hati ini hati ini tengah. Senam puru tak.
0: Tabuk bosung. Gono tentero. Ini kesal kita masih naik. Gono tentero. Cini raja rok, menteri rok. Kok pun tak jui salun ni ke sal senamu piana. Koroksa DM, koroksa SDM. Orang nok tang di, orang lama klay di. Inge boma semang naik, hebi ba. Apa kok bayi no? Perdana Menteri ini omah ikhlas dia ini sekarang kita jangan omah ikhlas. Apa kok bayi ni boleh riba?
1: Ini, apa nota? Apa control? Apa kok control bukan kok? Kok bayi ni pun bagaimana no domination ikhlas. Apa bagai apa bela powerful tak kok? Kamu hanya tunggu kok mana itu pun kamu mantra sendiri. Apa no misuse ikhlas? Mana pun hanya tak kok. Abu neng hanya ke use kerja hanya yang kata ko. Amu ni, oh probabu sama ni kok tak ko. Probab asal ni, efisien sama ni. Ko aku bertanggung mana, bertarik mana ko. Mana arah dua jam santong ko bu, hanya kau ni sih kaham kau ni din thali power tu. Kait tu so seno ka kait tu, angkat bawa kaham ni bawa ni bok saja. Nama kita jenang mana bawa ni nama kita. Ya bosing, abang misuse klay, aku kau pun nusung tabu. Padahal bosing cerai mere, hanya orang use klay. Jadi jom song kata ko. Abang bagi ini kau pun nusung. Abang sekarang ni mana bantah tak ko? Sabui naruh klay mahal. Madu jorui kau pun nusaran ni sih. Ya tunggu kau dalca tu tunggu ni hidup sahaja. Abu Genesis betapa sungguh tak. Baik belon abu, apur borok hanta ke tanglay mani ko. Borok tower posis mana tanglay jani shop. Atau semua tanglay mani borang nak khas ke kuyanya ni bagi saya tanglay mana saya tu ni kiri yang lay cepo. Orang karang lay borok tanglay cepo. Apur kai tu naik lay naik mana hanya ulah ulang lay tanglay po. Borok panjang lay hanta, jawa borok sahur hanta ke tanglay cepo borok. Orang karang

0: kikir sale konfas kalau yang ke tanam rum teh kaiso urang ke kok sarung ke bawah ini trek sanya suka.
1: Oh. Abo Bo bayang kami boleh takuk.
0: Takuk
1: ni kok saya tong kok sana bagai sawo pia bate kok san boya sagai bono sarung gitu. Abo bo yang kana ya diba.
0: Konfan
1: itu selain mana, kalau tak kena kata kau saya masa wahai cuma tolong aja,
0: boleh
1: sabo ya kata bulu bulu canggung. Ah, wow.
0: Kebun selain tu kaya saya kok selain tak time kondisi kan, tujuan number man kau macam apa? Kalau kok sadia kon takuk, boleh ke hambai? Kau ini borong ini mu, kok ini jadi ini bahasa sama hai kata. Kaisa borok kaisa jati ni kaisa bahasa kaya language pun cini cini mung cini jawat borok gaya bahasa pun joko joto kok tau kaya wahin kaya English kaya kok borok kaya matri bahasa macam ni joto ni bahasa pun joto saya ni cini mana bab borok kaisa borok tapi kok ni mulu to onet bukut mana kok sar bahasa ni borok selimi ya kok mana kok banyak
1: I am going to go to the house. 007172 Hello Pungkaham
2: Mai
1: Bai onoloki Pungkaham tini bagai te 1 minit 1 minit lai dor jora tongku 1 minit bising mas hasi nai
2: Ongrani kurang se ba sobyang
1: dong ka Do ang bo hai nong jak
2: Ok tini ne to ti to ko Asol dai do tin do to ba ne no kok na sang na na Kok serak pun masih kok kerai. Kau kok no, kaham betongo, hamnya betongo. Kok kaham baik cakap hamkai, kok kaham no tanai. Hamnya sekai, hamnya no tanai. Nai jeng kok banyak seng, do tono no bumbung boparo. Ini bolong ni mana nyong thon, bukan wa pang thon, muti mana muti bumbung. Apa jod to bumbung par lekwa banyak.
1: Kok sini mung kok kai.
2: Sini mungo ni ne wak topun sui ampiro bumung. Bu pangrong ni bumung. Warong ni bumung. Kok gue empar le sini mung. Kok gue sini mung ta. Nang kuno jino kok gai. Apo sen do to do pavanyo do to rajon boro gue nyo sen. Salanya ni gai do to do pani kono no sen sereng na nang ta.
1: Bela-bela ke hambai tinin bagi asuk nun ke marketing takuk-kuk bus kang salomal life nai bus kang talomal life nai tinin bagi asuk nun rok kok saman bagi bela ke hambai kulum baik ya.

Asuruti hasuk ni resamu pandu onor kana bay kara di suanti mol chom ni kuk tuh resap zar resamu. Pada yang zuru hanya hai sing tibo hasuk ni resamu pandu tibo kana to resamu kana nani pasing gotang layana.

Asalnya ini hasil ni resamung pandawa nurkana baiknya employan kai pengni kuk tu ini subjek resamu. Seng saimanu kebang makuk no sini thane seng jino hasil bisingo jodoh no pal ke thansa ke tonglay hampun seng kasih kusuk kok seng saimanya. Haifono resamung ke abuni berani bisingo tongya. Resamung ke abu Bera baik hasil ya. Abu seng resamung ke resamung no seng jess resamung panu seng kena toke. Sini yakung yasirok panu lori matung. Padi apa yang no seng hasil ni resamung pandawo. Tapi resamung kena ni pasing tanglanai seng tabu kena lanai tamis ramarak ni kuktu ini sabzak resamung.

0: Ozero, hanya hai sotono di porkaham, tailam sogo kanai tognai mariki sing sono sarasapoen dog megahart. Abem zentoni tabuk di porzorani, dinini wan sumum pandawa. Ang tongwar zemulika norobai, opandano, puilan sini pai tazora romui, tonglanai. Dinini wan sumum pandawa. Sung kabang ma kokno, wan sumano tui salayo. Tai kabang ma kokno, koroksa te koroksa ni tani kok bitibu man layo, washu shukesini, kabo tang salayo. Wahsha wahsha seng saiman ya, ke lama bo saimano, siano seng siemano. Aw, abu no tini ni wan sung mung panda sini o panda sini tani wo busuk senang kumani. Seng obo baise, kroksa te kroksa kok bitir laye, man laye, si laye, nah laye, lama solaye, lama punuk laye tago. Padi abu hanyo tini ni wan sung mung panda bo tini wo hanyo hai nor sung mano ti norok bayang salai piunai. Tini ni wan sung mung panda angka. Aw, tini ke kok thai ni hai nai kok thai siang lak. Abu ni kok bokrok. Nang mani bai musung mani. Aw, sini thani o nang mani batamo, hai ke musung mani batamo. Padio zoro sini kok dung number tu norok sai man jagno hai pi nang. O zoro wo, kok duk kaisa phai jak tong ba, kok duk yak sak nane, ya hai pi nang kok duk number sai khnar nai. Pulau 0381, jadi mobile tu niar oke. Aku tak buk tu oke, apa nu telefon tu lihat jutun mobile tu yo. Apaan bagai 0381 2326253. Hanya hai siapa nai 0381 2326253. Apa bagai kereng mana nai? Hei, kita kisah kok duk number botong go 9485007172. Panjang ke pulau kok duk kereng zat tunggu bayar segenal nai sabotong. Hello? Hello? Aw, hingga korang kena yang mani bagi yang kok duk sasui mereka. Dini ni wan sungung pandawo. Dini ni wan suk zane kongka musung mani bay nang mani. Sini tani wo nang mani batamo hayak ba musung mani batamo. Sini lang mau. Padi hanya hai kok duk pasingo thang nalai nai kok dugo saboto. Halo.
1: Diberkaham.
0: Aau diberkaham lam sogo. Sabang ka sagradi.
1: Ang yang dosram somni ni ang omit ta sogo.
0: Omit dosram ni.
1: Ni ni ama to wan na ba.
0: Aau aau.
1: Aau wan kuma to.
0: Tini kok bot mangka kana gara ditak kok musuk mani batamo hake nang mani batamo sini langmu namo
1: to jotun ho nangu mu na kanga se jotun mu sungu hai te ba
0: au
1: abani baganya jotun kang nang ta kam ni dama na
0: au au da da
1: tini bai gan dok mai de mana se
0: au ang tu samung to khana nai hai fina tini ke request ban da ya ta Dah dah, hambai. Aku fadil zarawo, seng salai tong mani tini ni wan sungung pandawo, musung mani bay, nang mani, abu tamu sini lang.

0: Tipor ka ham lam sogo.
1: Kanai abo bom te ke saga onai sundor khanai dong ha. Ham gam sai kamai ke sanai ro.
0: Au.
1: Au. Ani moto te inge ang da to to mana mutungo pa mani mano. Ang jenis no mana mutungo abo ang tesa hai ke mani mano. Mana musung mana?
0: Oh, oh.
1: Mana musung pano? Emon jenis mana musung tak kagawa jeep puna sukses time yang ke? Abono musung na tangke neng ni ni sak sorry rong ni bukaro sayang nai.
0: Oh.
1: Aku jaga cawu cuma ni ya.
0: Hey.
1: Yang pahin abono musung itu ngapa? Ba.
0: Oh.
1: Ang emon jenis mana musung ane zatang sukses tak kaya ang aku jaga cawu cuma ni.
0: Oh, oh.
1: Am hai yang zat tangke.
0: Oh, eh.
1: Ani korang tak cuk kalau yo mana yo para ni. Wah, main tu malai ke tau. Ani ke kaisan musung man nanang harukan we malai ni musung ni.
0: Ah.
1: Harukan we je malai ni.
0: Eh.
1: Harukan jahan itu nang aro angin si maya nak.
0: Eh.
1: Angin cawe mana ke si malai ni malai aku. Tapi bang kau nong malai maya kita, tapi si mana ya nak?
0: Ah,
1: jadi nentang si boy malai ni apa? Tapi aku ni strong lo, amai kita aku di boh sok tu memang malai ni memang musung dong.
0: Carukan bay.
1: Carukan bay.
0: Ah,
1: yang gampang mana?
0: Eh,
1: tahu tu yang dia kau nong mobile log dong, nong carukan ni boy rong naji, bini aku rong naji, bibi rong naji, aku suka nong santus tu dong dia. Nong arah malai ni nong, abah abah pun dia nong sambab ya, tapi sambab ya no.
0: Tamu sungguh ini entah ke. Aw, aw. Hey, ke kaisa stadium rogo bini, boh hai mana program rogo kongka sini je, abu hasil tu sini je nukungan. Boh
1: sorasa
0: tu sorisa
1: malanya musungku.
0: Aw, sorasa sorisa.
1: Kau dino jita, kau dino jita engya sambab ya, no tawan cobi. Nukai oino kam kanya ro oino kahamuan sungguh rasa ni boh kerogo tanggalak. Neng abu mang tuan cobi tanggungke. Hey, adi babu ko.
0: Aw, aw, aw.
1: Kita sambab ya, barang bon teh ni musung itu ngapa?
0: Eh,
1: eh. Jadi ane musung mana yang kurang? Kayaknya ni motor nanti saya bawa tu orang kesangga jenis mana musungan?
0: Eh.
1: Angin teh, orang musung itu kita nengis maya pun tak wancok ni mantang.
0: Oh, oh. Artinya?
1: Ane, ane jatuh tu kau tunggu. Aku banyak kontus sama tunggai. Bang muncul tu musung tunggai. Aku just tak kaya ngapa orang ni mana ni? Asal jauh sama mana? Kau neng just tak kaya ni. Tak kai tu tengah zat, apa jenis semua tunggak banyak ni ba?
0: Aw aw.
1: Kai ini mana tangke?
0: Am tinjau.
1: Am tinjau hanya boleh.
0: Aw aw.
1: Tapi bukan orang gue, tapi bukan orang gue korang kena lajung.
0: Dengan
1: orang semua lo, om hayar je, bahing na, bom ting na, bukan orang gue na, tapi om tu bukuk je, hanya soalan bahing na. Senjut sesat kai lagi malai lagi mana?
0: Hey.
1: Di ba?
0: Mana malai lagi mana? Seng lebih susah lagi ba? Zatun lo hasil ni bangse.
1: Eh, asal garatu orang musung mana sempurna kai mana?
0: Eh,
1: kena kena dong kalau carukan tengah ini jaga. Wah, nengah garat ah, bumbel garat tengah sini ni samar tu kiri.
0: Hahaha.
1: Samar tu tengah orang tak aku buka tesun kangi pan dah. Kau ar tangan neng boleh malai mana ba?
0: Ah, ini ya siapa garat bebang bodyguard mangsi.
1: Kau tu sederhana borang jale.
0: Eh,
1: buka deh, jadang. Anggis maya kun dina apa nata awan sepi. Tetapi mana apa banyak neng tek tak ego ketong di. Jodoh kelai ang sokai mana iwa zaga am hai tak ngangka banang tek tak kai mana ngangka ban. Am tek tak nak hai.
0: Aw.
1: Ang tawar tu mae ang sujalan nopo beranya kanam musung pa. Jadi sepa ang kanam aku sombong di ba.
0: Aw aw. Apa anggis maya zat?
1: Anggis maya nang teh ni mata sarap tu bono awan sepi musung itu. Nama ni kau kai tak buku.
0: Eh eh. Am tu yuta. Apa awan. Eh, dah aku hambai. Tiap orang hambai cakap. Aw, belai belai kena sini. Bukuk sungno hambai apa ro? Jeng say mana sini lang mau apa nyo? Musung mani, bayi nang mani. Abu ke nang lagi tunggu hampano. Musung mani belai ag lagi tangke abu sung sini lang mau muk tanggo tuwi maya. Sini nang mani jaga wo tuwi maya. Apa ko ahanyo si engnai? Padahal jero ahanyo hai dekruksa kogdu kerengsak tomo bayasa kinelenai sabu botong.

Hello? Hello? Aw korang kena yang mani bagi ani kok no kok yam rok ya sagi tong mani bagi lain sasui mar ka phajo jero khana to to rusa mungtang sa khana lagna halayana.

bini sakni bisar kalanya ni bagai abu no karibo bo bini man mukumu hai kaba borom ni bagai bo a borok ni bagai bo okok tuk number baikhe report khlai manai dai abu no karibo keng saimano jeng kebang ma samung tangthini romdi buzak tok jakan khanke rom pere sok pere engjakhebo dai nini mukumu hukumu no sak nangya khaijakhebo dai kebang ma rang pusa de yawi ahanya magnang samung khlai rekhebo nang okok tuk number bai nang bono complaint khai manai kok tuk number 14566 nang phat phat ke abu bai kerengi nang nini je nang khlai sak tong mani abono complaint khlai manai aw hunka ban bagui no sing jotonu saiman ka jeng je phatar hastre ogosini st haya ka ba sc ni bisingo tongnai takho bukuk song je pro phatar haste ho tongui tong pro ab hairok satok pitorok khlai jagai rangpu sha riyawi

nyeng apuno tu ye nyeng nang tola seimani jaga phunuk mari jaga nang phunugui maranai obo omtu ni hene ahunga seng khati nara khangke sini agini jora rokni sini laibu marok tai laibu mano karibo kebang ma borok romdi painting khaijak mang pili no hone na aphai rokbo seng kebang mano naithuk naithuk khaya keba kemawi thangbayo je agini jora wo bororok bahai ke tongkha sakha abuno tei borok ulni bororok no phunuknani bagai je sikhlang mani aborok kebang mano kemawi thangbayo abo krungsa jaga thumjagi angmani bagai aborok kemawi thango romdi bufangni haya keba kagosni sanam jakman bagai abo salja ke samsa wi uri roksa wi bo thangbayo abon bagaino lai thangnai bisiwo september ni talo je bigyan bhavan katal diliwo abo sengi rejakha je kabang ma lai thangja khuk mumukumurokno thumnani bagai kaisa chini baron hapangni nahar mongkhani